Oke, pupus lagi datang teleponan pekurat sa kebun tagon. Dia setiasa nu dijal bisa yang manok, main bontang lanjut serinyo dia, lanjut serinyo, Jessica serinyo, fighting katipa, yuk nibus channel nu gina kabanso.